0: Ottu geistoch tle Radio Rero.
1: Erlinia agus Erin Air.
2: Agus Air D.A.B.
3: Stashu nashing to